Pronto a blane ula lane na me inu ko. Jaga jaga ta. Pari fali kagele. Mogote kwa mabro jere matu mango. Kadang kumaya kulanja ini surabalola. Suku